soa obesa fefe na nya woni paga senia uta wa nyami kuku na wa to baba la mashika baba la mashanda.

ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkorɔn no se ntɔme ntwene me nkɔkora wɔaberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wɔaberɛ mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyom torɔm masɛmpakam owura ɛyɛ kura me